0: Anu, ini calon aku kin. Ikut yang segel. Ini ciris di rujuk cukup pas. No si, lahir ajar ciris di kas. Si kekiki si. Nampak as singke simben bat tinta berakah cukup ini kau selak.
1: Na andi tu misa toni aja kawal sejak aku sejamal ulah ini banyak usilah linteng akat kuat takkan tak aku tapi pasti kita tinta waktu minaan
0: baru ningkat lain ningkat tinjau yang nak tak tinateng as kebarekah baru jokin si kau selak tu kena in pas ningkat nak karuta. Tapi banyak orang in di tempat angkil masalah ini all ceris li, jokin sekolah marian sal, mungkin khusyuk kerjaan pas kerja di kas, porque mar nak kuan ni ke kamsir di kas, okan hanan sih sal jauh lagi.
1: So, untuk tu mina, tadi si kamsir, mereka itu si badok. Ngarah nakwa, kalau jauh kat sekolah.